0: ஆண்டு டூ அந்த மக்கின்ன பொருளே கிறிஸ்துமஸ் ஒன் இத்தகைய மெச்சோனுங்கன்னா The retirement post. Punaran temane arena kuna andegi na koim detayere kukorawa yeya mota kiam popay. Temane yo punuwa tinaron buanganana ay kukuna nga buangana yey. Tawana ena buang kabir magan maisinam KPF. Awa yo arena nang buangana ang kanayey ng KPF may maena. Wawa ena riki patisagati ay metanam KPF ang kanakia ang KPF may maena.
1: Wow. Kakawa kita dalam pungan anti retirement pusa yo, pak enam pungan ibu kita Malaysia asbum, patutnya yari tu kita ibu kita dalam karikira aku kita pilih yang on runner, pak yai yang mana tau roy yang aku nak ibu aku untuk pautu karu yang asbum asbum, nikahines me pautu kaki yang aku nak yeri ni, ay teri kita pilih wa kakawa kita ibu kita pautu kan karikira kita naru ya, yaman.
0: Shoyera espawang ti seve sa yo, kinka ya hamen waki o ya hamen kapungana o doira wangka ya umane sendeki.
1: Waki kita niko, etau, nasana kau ibu kita cash attack. Bayang anda ke ilu rati time and post dengan non ada pobai.
0: Punda kita sahas ngan aku tangiri ngan kariket tiraga namne piawaiyo. Ibi biteron kapungan ana poko siri tak mengaira ngan aku amota di nanan nara page air cash attach yon Facebook or mekanne. Ari aku nana pendek ngan aku imte retirement post.
1: Uringa, ari punda kerik itu tak pun pobai online aku nangan aku te retirement post. Papa si te cash attach ayengai ari te ita barabara. Kariket apa amonta pun pobai. Ari nangan aku wane aku kure ni. Kuawa, pati kapaya ni kuawa.
0: Tetapi mu ayu asinawa kimo mene service cash attach na koya kainu anape. On kami kain tarawa kami nakira rame pa inanun tetapi ayu kimen oyne mengapun katano taki na koyimi ngana yang maki yon tarawa.
1: Kada yu yam sisiraki. Kana ko na koyra nera page on the Facebook. Basa tauro ni buo koye ni kame atata ko yon pa ayu kiko tangiri ni kani kariki otam yai. Asugi wapu me awa tiawa.
0: Rita kina koyra yon nara nampan tarapo na isua tenu akia isua akia. Rwaiwa awa awa ibu kendiki rongrongona epanin. Aita merwa rawa ireira te seve sa yo pangaya nang punta purpuru au karikemane ngai te sakarikira ke ikarikemane men nau makap o ikarikena pe kanuan nau KPF. Nampa.
1: The cash attach pon nam ta pon popai ibu dikarikian tera kanu ne pio. Yaman! Wam!

0: aku pentai meto nurayon tanan meuri FM 89.9 tapi meu orang kaya temen semuin tiawan meu wan tapakan taya yo. Tapi meu wan temen singkai min dono wan jangan rawaki. Oi min na paisu wan aku im kaya ne kuangura mentai siran jangan rayna merawaki. Menam tapa ni kuangura meyai. Tetaya yo sedang waki nak narawan kakakipus hari tene meu waki naron aku pentata ne yeyai. Sena monangkan nete arani meu waki ayo men nana rungurung responsa ari apo to ka manena nakon namne meu waki and the week ayo te pota kenu poko e mangan are etape mate hepatitis B ke te be apo popi senangan nete te tai ora e kenan nana rungurung men nam tapo ikan ne kayane ko corona ya nungura ai dari kiu yan meu di FM 89 sena kau ngaira ke na kami aura nang ngora anak ko kan wan wan nara arasa poto kara ni mewa ke ayo ye mena ay ta ura na pena busma ko yon nara ni mewa ke nara tare pon nam pa ni suane mewa ke ta poro wo wa awai suane mewa
1: ya ka tong roke ni mewa ke anje wi cheyo men de bota ke no maguri bu ke de bauri ya ka ti kyare Mangan ada tapi nak awal dekian. Oh, tu tukuan tiara kita tepat apa pi?
2: Tepat apa pi? Kon tiara ki. Hari kita ikhwan kita kon tiatu. Tiara ki ayu eri ki mana Europe itu mana orang ki ada virus. Ayerana ki pada hepatitis B. Pon naki akan kena ayana mana tay nede nak kon tiara ta. Mena si konan nata kita nak harau tesisu yang tiara ki ayu.
1: Oh, apa ti tepat apa pi? Bayar ya karena kita acute hepatitis. Aye, ya tiada ada chronic hepatitis. The acute hepatitis B, ya bukan. Ia kerana betul betul menarik. Aye, itu kanjeng yang pernah kau nanti. Nenon tahu sendiri betul. Nikah itu nak tiada.
2: The chronic hepatitis B, itu metua menanti tiap waktu yang menterawa. Ini nana wat yang makanya mentemuan saya di ekonomi kita. Ebe nak menterapata. Sebukina, by ia kita tirong. Tahu sendiri apa tak? Awak juga tak hari ni nara ki? Ikan mana tu sesuatu? Nanti kiri ni ki ubukin tidak boleh ke deh hepatitis klinik.
1: Enak sih di Eropah ini kon tiada menaruh ikan. Tapi kan aku ni nama nak ikan kris mereka beri. Kalau mana lepas ini nara ke ikan suok parori ini kon tiada kiat. Poisun nak kira ke menjemu ko? Kuben nangkana amen nara kiri kita pewa. Akhirnya kan merungin tiada.
2: Ayo, aron event jora ke ayo. Tuwana, mayroon te sina e pepupo na konda sina inanuntayin te bong.
1: Bawa, mentira ra e nanin terapata mentibili nupure imerinante ayine o te mani.
2: Tinua, te ipuwa ka niran inanuntetay nurutaytay. Tebatani nga awamay siliki.
1: Awa, te ipuwa ki nungin numarido. Ntayin te koreira, te korubuay. Ke te puras ni iluwi, ntayin te iluwi, awayi te korubu kinitay.
2: Nimewa, puntedinin taanga, ayyaki menu merinan, ayyay rona te pepupo pi na konipuuna, ketuana.
1: Awayi te kanoa, kai spon ke tautawan terra, ke menge, peima, ayka yei ikuwa kia.
2: Ika kawagi te sisui bukina taakina pa yei rona te pepupo kia kia. Toko konimegi sisui roya te pepupo, pusimayan te sinto toko bukina te pepupo, ade, ahangana kia teyin te moanipun. Katokan te ipuwa kan niran, kini mariro. Katukan temu ko, kita ko pun kita mungkin mete nangko na, aku warikin karena kita marah kayak kris atau on karibere.
1: Ibu kini kan bukan aku warat dia betai di screen, jadi kita tahu screen kita pun dia nara kini karibere. Kiri sih ada telepon dari kafu, kita on tenamba awat temuan ruwah, nawan temakuri, aitai sih show, naran naikai. Nikatu mana pun, katene pun, nanti awan wayan tinggal pun, nikaruk pasti awan lewan depan tay. Aku nak lepas semaya kita handuk, nerinan tay ikan deh, nangaroin. Saya kata kita ini, nipuakan kita apa pun.

0: yakatawrawa kami na nawaki ang dawit sa iyo. Nandabotag ng mga kuribog ang dawri o katikyorek. Umanga na rin tabi makawarik yan. O tutukuan, teoreki at tepepupupi.
1: Tepepupupi kung teoreki, e harikati kwa kinakon tiyato. Teoreki ayo, erigi men na naurupay tinanoreki at the virus, e yaranaki pati hepatitis B. Pun naki akan kinayan ang nanatay nebya na kong tiyoneta, may nasikunan na taaking kanekorawa te sisuo yon teoreki ayo.
0: O wate yung tepepupupi, waya yakarina kiti acute hepatitis, o yaya timetua at chronic hepatitis. The acute hepatitis B, ya bos saya, ini kan di lembaga dalam temen norak. Oh ya, itu kan jadi ngapain nak kena antuk? Ini nol entah usah dalam apa. Norak.
1: The chronic hepatitis B, itu metu amen yang kita perlu kau ini nanti raba. Ini nol nol waktu nama kainah, nanti muat saya di ekonomi kita, even nak kena raba tak? Cibukina, by ia kita terong. Tahu sampai rapata, awak yo cakarin nama orang ni. Ikan nama tesisku, nanti kiri ni ki, ibu kinti bayar kopi, kete hepatitis clinic.
0: Enak sih tu rupa ina kontiat tu, menaru ikan. Temen, karena kini nama orang ke ikan Chris, mereka beri, kalau mana lupa ina orang ke ikan suok, parori ina kontiat tu kiat. Poisun nak kira ke mentemu ko, kopin nangkana, awak menaru ke kita pewa, akhirnya kan merungin tiatu.
1: Ayo, aron event jarak ayo. Tuwana, mayroon te sina e pepupu na konda sina inanuntayin te bung.
0: Bawa, mentira ra e nanin terapata mentira nupure inarinante aine o te mani.
1: Tinua, te ipuaka miran inanuntetay nurutaytay. Tewa taninga awamay siliki.
0: Awa, te ipuapu kinu inumarido. Tain te koreina, te korubuay. Ke te puras ni ilongi, tain te ilongi, awa ite korubu kinitay.
1: Nimewa, puntevenen taanga, ayaki menu imerinan. Aya irona te pepupu pina konupuuna, ketuana.
0: Awa ite kanoa, kai sponi ke tautawan terra, ke nange, taim, eka yei ikua kia.
1: Eka kawaki te sisu ipukina taakina ba yei rom te pepupu kia kia. Nimekin sesuatu yang kita buku, pusimayan teh sentuh toko bukan tipe buku, ada angan-angan kita teh ente manipun. Katakan teh buahan niran kini mariro. Katakan temuku kita kupin kita mengin metenangkona. Aku warikin karena kita marah kayak kris atau orang karibere.
0: Ibu kini kan bukan aku warat dia betai di screen. Jadi kita tahu screen kita pun tiada orang kini berdebat. Kiri sini ada telefon dari kita buka kita on tenamba awat teman ruwah. Lawan teman kuri. Aitai sih tu naran naikai. Nikatu mana pun katene pun nanti awan ruwah wanti ngabung. Nikaruk pasti awan lawan tebakan tay. Aku nak lebih semaya kita handuk nernan tay ikan. Nangaroy. Sa ikan kita ay, nipuha ka na tipe ya po ko, ipugin ni Marlo nila.

0: dices tú a la imagen no corre Christmas on the internet yo no da ina si tengo que ir en cada no tan ojo de mí para mí moa me to one en su ray o what tan agua pimo no wa o gan no con ani tan agua a mi otra no con cash attach true online en ahí hay un cuero que llamo a mi top up yo ando en cajo de esta para de esta que en cae me en aire para yo ando en que en cajo a lo que punta ni ya
1: I'm going to go to the house. Enang kukura yai nanon de cash attach nga dano ta nakon kriba sa pan pa eto roi ngay nibu sima ya kura tiyak tangi ni kare kare kare APF ni nanon na ya bobay ayo ay si batu monte ni karawa kiyo ano kriba sa ay nakon na ke temani ni KPF mani karawa nang bobay saro ko yinanon uwata nga o wubi mo ano wa pasali ni kasuka tayin te bobay ni kawai haribo si kapuan ti items si ngay ya awa kari sabere ni kawai lang rin na patiwaki ni bobay ya po wayo pa ya pauto ka ati kapay ya ni kawawa
0: The retirement post. When Madam Demani Arena Conan digging a home the day of the Koroa Yaya Mota, Kiam Popai, Demani Yu, when Wova Dinaron Puanana, Epoponanga Puana Yay. Tawana, in a poor Abidimahan, my sin and KPF, or you are in an Puanana and Kanayam KPF, may mina. Wova, in a Rikipatisakatia Matanam KPF, Gana Akia and KPF, may mina.
1: Wow! Kakawa kita dengan pungan anti retirement pusa yo, pa enam pungan ni bukan Malaysia osbum, pa tetapi yang itu kita bukan dalam kari kita aku kita pihak yang on run, pa yang yang mana yang tahu roy yang aku nak ni bukan pautu karu yang asim osbum, ni kainis me pautu kaki yang aku nak yang ini, ayat yang kita tahu yang kakawa kita bukan pautu kan kari kita yang naruya, yang
2: mana?
0: Shh, yang ada sebab kita service ayo, tingkai yang hamen waki, oh yang hamen kapungana, oh tuai rawang kaya umane sendiri.
1: Waki kita meiko, etau, nasi aku bawa in the cash attached. Bayang anda kehilangan time and post di kanan anda boleh bayar.
0: Pun nak kita salah sengkan aku tanya dia ni kan kerja terak nama pihau ayo. Ibu ibu teror ni kapungan anak aku siri itu kita mengajar ni kan aku amota di kanan nara page air cash attach on Facebook or makeup ni. Hari aku nana pendek nak kau mesti retirement post.
1: Uringa hari pun nak kerja kita pun boleh bayar online ni aku nak dengan aku tu retirement post apa si the cash attach. Hari ni hari tiga berapa? Kerja apa amota boleh bayar? Hari nangan aku wan ya aku kure ni kuawa, pati kapai ya ni kuawa.
0: Tetapi mua ayu asinawa kima mana service cash attach nak kau yang kain on nape? On kami kain tarawa kami Nak kira ramai, payah nanti tetapi ayah kimen, ayah ni mengapun kata nota, kena kau ini, kena yang maki, yang tarawa.
1: Kalau ayah yang sisir lagi, kena kau nak kau iran dari page yang di Facebook, pasal tahu ramai ni buang kau ini, kena kau kata kau yang payah, kau tangi ini, kau kari kau tamu ini, asuki, wapui me awat jawa.
0: Reita kena kau ira yang nara nampan tarapu, naisu aten makia, isu makia. Ruaiwa awa awa ibu kendi kirong romona epanen. Aita merua romo hilirira te sevesa iyo pangaya enang punta poroporo au karikemane ngai te sakari kira ke ikarikemane men nau makap au ikarikena pe kanua nau KPF. Enampa.
1: The cash attach wanam tapo ne popai ibu ni karikian tera kanu metio. Yaman. Wam.

0: Water stop kamu.
1: Nak kau mi arah kita mas, aku kurei water phone ni kata mata. Bayi kan wang amen kapungan aku ni ada service yon the recharge.
2: Ini tu mesti lebih dari bayi. Sini beri negeri negeri Wakanda.
0: Yon the recharge. Ayah le kataya, kataya, kataya.
3: Mungkin orang mana, apa ni? Teleponnya. Tuan aki aki aki kawal dia. Lemahkan nako. Vodafone. Aku wakan nangai. Device promotion.
0: Kalau kita ambil kejuan dengan telepon, apa ini nako telepon? Kapuan kau je AO6. Telepon app. Pakai telepon. Nanti tebu baru api meruawan nakon. Tebu baru api meruawan. The model E14. Nanti tebu baru api meruawan nakon. Tebu baru api meruawan. Ah, tapi orang aku kita telepon. Aika tu Ryan Taylor. Aika apa apa apa apa apa. Kena bawa kita gua boleh kita jayu.
1: Ya, itu kau murah. Nanti bawa kita gua. Ayu, aika mana kurang?
3: Iban kini nanti an. Oh, ya itu pakai nipu. Bawa naron.
0: Apa orang kau? Bawa amayo sen. Anak lagi rom. Tapi pakai nipu. Yang nam kau wan telepon.
1: Ya, itu bawa ini embesa QR. Anak lagi nape rom? Then mewan persen. Tapi pakai nipu. Yang di nani naku tayang telepon nak.
3: Atau Ryan kau ini tahu? Baka mana irawiya kara ibairiki. Oh, Vodafone backing wakan met clinic.
0: Yai na bay inani kai. Nana mana bete tua metua? Dei tak bete peso sport complex. Ibegini banyun dongono mana? Telefoni ya. Tuana aja aja kekora mangan dako Vodafone. Arekho wakan mangaya. Ibegini wakam kek.

この妙輪こいつやてえんやこんぐらいだりきんなむりえるんだわんたいりかいようなこんなむからきにかわめすあいよてめたるもねすてみよんたんてるめんからきにかわめすうぶきんのごらんんてたいりかいようあわらからきんてたいりかいようぽんからきなんきんあれこたうらいめいかんねあすなんたうらいんかんねんわきなこんならからききおはていかぴるるめいかんねめけすごらいやんこわめんなたいにまねいからんにいたんいたんいりあらやたいにまねいかいぽんきんあれApun wayan apa ni mekan wakan na yausin atay ni maan ya ikay. Awa wayan apa ni deyre na yamuan dinan apun siti po na pe. Stakisi ngaya mengki ay kawai. Awa menga wayan apa ni siti po ya tapan ni makuri. Ntipang to wana wayan wayan maan ya ikay pa anang na kundaraan te kaipu kini pasin sa. Paka nori apa ni kita pe uwa. Apun pura ungkain te kaipu kini pasin sa inanunu po ngay kamais. Nikaro kwa kia ba ya siro kona pe tepua kairangin kura kura.Ntiyaru wari ya uruwa kinkaita kaibu kini pasinsa, au amaisi pasinsa ika ameti me atikiroi kim me rei, pa iriki ya ngaya nungwarake na kontiepe egan. Ngiaru kontiepe eri ya wanuri ya pa puntiepe, eganga punnakete meu yei, pa erangindire uwa, o kanga punnakene pe tiyaru kayoana. Awa punnatayene pe ngaina kai, pa napunnaki kunante imeni meu yei antiepe ayu.Ainga yari yari kengkaya ya yango paanang tataru nububusi buwakaya na kontiaswa. Ayango ya nangkai paana nori ya pa antairiki ya natataru ya maha. Ainga yari towari kim ya nakongkante ni itiran tia peri meimeiniku. Oani katiru bubua men tataru yai. O rei enako ni itiran tia peri meimeyo. O men tataru na peyai. Towari kim ya tataru nkante na kontiaswa. Paya nanganna tia maraki pa yaonga ni mieunga ya punrangi ni purani peki.Apun mandi mimi pa, apun kawasan na pa marak irarikin na, imen irarikin tari. Tapi yang marak ika, wanika ime penika, awari irarikin kandi pakanana. Imu inu apung, awakia pa yang mengamun tetaru na pekim, ane bubusi pa, enarike bu na tete ina ini abutun na ini, engkau yarang ina nukawak engkau ibun nakia kameruruana, ita pun tiapa. Awu watia pa imu ina tetaru, awakia pa ya si korona pe takai buke auruak.Aya kawasan kan itu mende titi ini, ekhan tegai bukai, emon tebutun ini. Awari abon meri mengaya, awan kukurai. Pain kapenya kita taruak ini, tuai kim ibu kena, abon ibenya neben gokor bukia. Awak ya bantu bung tuan imin tuan tena magaina, aya yang oya kim pain nangku kira apen hari mananga meyai, aya tataru pain inangku kime buna naku apena.Awe pun nak mian, noyer ukur na pangkandi tu awan tak kayu buke pa ipo ayan tu kena kuat paya. Nki anang rinna koroi nalon tak kayu buke kim mebun. Ayang ona bete panah ete na koina. Awe tahu tu panari. Konang pun tu kira moyangam ani kita na rawmi kai. Iki aku kim awe tahu. Iku na nataya bandai ete ayu. Awan daya kona nunna enna kita na ikai. Pakai pun ngai ibu erawm kai ni mananga. Iki aku tu panari awe mentaku na koni kim.Ngai, ada kuat itu kini tata taru nak kau, ibu kini buokam, ibu kini kanam, ibu kini kamenuam, karikian buom, apa ini kapenegi kuat itu kini bubusi. Ia kita para kim meja katiru bubuan apa ini kahit tahu nak kunciaswa. Oh ya rokoi rona jenah nu kahawak, payah sepata anun anatia katipanari, rokoi rona ibu kini ronaari nang kita nanti apai, oh ya spouring ronaari rei.Hari ini nan itiran tiap ayu hari teiterana hari situ boleh bayar standang ni mana tiakan ini nan tetai hari kekakak kaya nan tataru nubain kapan ya kibu busi. Oh ya tapi kan ni tepana hari nak kau ina. Konari ini tetai ya kim. Pay ibun nagi kekakak am tataru. Mei pun si kakoru nan tataru nubu busi Ray. Pay Ray ke tataru nak kau. Ay pun si tataru ibu kinto wana tepai. Awana tataru nak kau ibu busi.Panne peni nika koroi nanu nambu busi ya kiko na tataru wakini. Apun siya ane kanuanda na tataru awa aki anape. Ito anakin titangte uwae kim. Oikawea kwa nipiri nako ni itiran tia peri meimeiniku. Nka yesan nataya pa yesan tangini maninganako tehan roro naari. Onsa niku kure nsi ngayan dirike nipaini ka peni aki tataru wakini. Nkiroko ni itiran tia peri meimeiniku ayakakaya urei me aipon naaki ya urei ikekei.Ainga yari atakungkanya na kwan tepana arei. Inga rei ta yoka. Ikeka tepana arei na kwa ino etaku. Yasta nana rei. Pati ometa erangini bubura nanuna meana tangira. Ipondia ini miemena irarikiuntai nako.
Na poni pene ni kakoro ina nun amtataro ni kapene ibuki na payesa ni berita na konrei panaira na nun nana pubusi. Irangin rota kintena no kawa kikim o yata ya panga ya pundangine makarika na tataro roro na are rei ibuki na pangki tataro o ya ki tataro ibuki na mepun tataro ibuki nkim pa anareke na pubusi ni kapene.

Yangoya, the minister. Kanakokoram list, Kiam Karina Nibe, Karang in the Monipai. O metakipai, a Karang in the Monica Kawaki room. Kanga Baker Roy Kana tokanam Karina Nibai Kiam listan. Takonaben Yangoya, but our Mosoma. Ketawam Makuri, Dere, Rorom, Kate Kukuri. Ankan Mangatara Miumkai. Komeaka can me work in Kanonam listan. I can run Kapenian Nangin Namtai. Komakuri can get an yawn upon by a monipai room. Eta good men. Kana staki waki ni katani yera na koni peki staku pa mwani pa irora. Ona nuna pa abu naki mwani pa ipayekan. Anuara me aruni meura irangi ni bufurari ki teetena na konda repu ni panara. Arura ni kapeni yera tai eko ata arura pa peikara ika stangiri kenta pekini. Na kakinta pitai aramakuri peika stata ngiri ki tawara takakaru. Me paye ika spepeni yei. Paye ika yena kona andono yu mwini peiki. Apundia ipana mwanu pa iriki iroura. Oye nangona andesuna konkande mwina pa apaya ikasikari mwa yeikai. Anangi nangariki patani pepea iri yarura. Me paya ikasinakaroi inanundarata yari akia ya itapira. Naka kento atita iriki kito inanundi weekend. Takuna ngisipakona andata yantepungia ipanga ya tokupunna kimeaka. Nakonda mlist. Pakuwa kikapeni ya mtai ni paya kikotaku pa mwanu pa ini meaum. Kwa kirangkapeni ya mtai na mmeri. Kito irunu puum. Nasim. Kito atapi mendiki. Hori kipun karikiraki anaroni meaum. Awerang ini buang anarik, pakua kena pakapen yang tay. Irom jawameta, hari epon rang ini kakawak, andia ini mau nipai ini meum. Hari pun tua orang ayah karikuko, andang ini kura kura anai yang ibu kim, ini meuai. Me aku kono ane bisu konte pungaiu, menarum ini busia Yesu pena kabaran pur ini maninganaku, kie kua kie kamena apa karimuan nanum. Eperita Yesu pangkana kuka karimuan tay na kau nanun meum. Awe na pun tangani ko pahin ka pene ka kwa inanoi ibukin ka payam awa itirao ni meyum ari karikia pa ako na kukure iay. Ngay ari pun rang ni pipiti aro na meyang wakina. Pa Yesu, puni ngaya kanwan na mlist awam kayo ni peyre inanon di mewe. Yang uya, di minister.

Ay, apa nampu orang isu ah. Tersang ora, ha, na apun. Angani kau dikit tapi kau rau dene dene ke? Ha, tapi nara itu minis minis isu ah. Saya mengata orang nuak ina kau meri tanu sate dek. Nam awanikah agi bos arit ini mewakia.

0: Ay, pues guate está mara que es un guaque na coriki mere tan nam de me guaque. Ay, pues si guapo y me guaque de ministra na un poro Ivan guaque pantang na papa que na pe. Ara tai bu kente ara sisirak ayare ya tai taparan ku yare. Ma wa tapi me gan ni ta roin kantani ngam tarpon yoni su wan me guaque ta poro guwa. Awa is su wan me guwa.
1: Am ni me guaque de wiye yo. De beru ma kanu wan na de bota ki na ma kuli bu kente mauri ya ku ti yoreki. De ma ngana rete be me na jurumi hayi. Terlalu dikira ke, piko gu awa tei awa nemane nak mende tau tei kan New Zealand, linanon de uremka program office. Eka metu agi mende bota ki bukinde meuri awa kati kiorek, pati piko gu, ya ki kahantan nga kiri ata inaini, pun tuwa na te kahanga rota merungi ata inaini, awa tei ake ya bungi eki. Yusin mo wate nga wapu imewa pa irion te wate ningaun maisi ata inaini ake asende ke te kahanga nga yo, awa ki apa kagiririki imerinan tepuina na pun tepuina ruewa. Arnana, pakiribas de ponte meto an mais, nunca ina de tipo go, nagi kanta nga kiru ya tainene, ati apa kagari ki merenan de buina, na ponte buina ruewa. Tiririki aroiri ibu kinte tipo go, por menu wapi na ponte buina de mewa. Tiririki, na meragan te kariki, atenu na konne mewa tiririki. Ibu kina ba etwa ita uroi da patan te tainene, na konte tipo go, awa akona de kanga nga ikai na konte tei are bungie. Yanaki koro unanti tei, yanaki roari da wawatana, kana ibunie. Tekanganga ni lekere ke mana tabo ni kike tiatai awa tekanganga ni lekere ke mana tabo ni kike tiatai ibu kini merungi tiatai nene ada pikoko awa nak kiri kiriuna kini tak tenara inaruni pikoko una aku tahu nara tiatai nene tiatai nene pikoko awa tebung kiri otaki nanti nana orang tesine imu intebung rotaki nara yang otiai nene imu intebung aku tahu nara yang otiai nene ada pikoko ada ekona ni kerikia memeran nara yang ke orang kini yang, elah kira orang tekan ke kau korua, urua kini nara diri ini ane yang, ibu kini kapaian ane kontai, aika anakku. Kami ane komen tipu koko, elah kita kanda nengaki. Tipu koko elah kita kanda nengaki, elah kini nana nanti temengi, ketiak yang orang ini memeran dia tayinai ne, awat dia tayin mana, apa kah nara diri ya nuapui. Inora ke bagi dia sebab tu kan ibu kan depan tiba-tiba ke, anak mai tipu koko uria tayinai ne, ni lekari ke memeran tiang diri. Yang di terayu under kuwari kan temat ata, yang ikawan jatuh, akar ikan de service sentaina, awan jatuh kuwari anak kain nuak, awai pun temanya ke temaku, kuwari anak klinik, cion orang ibu kini akar ikan tibu pok, ibu kini jatuh kuwan tibu koko, ayak ikan jangan ngaki ini temen nupule, ayak imano, aku kuna anak pungun ate pasin ate emergency contraceptive pill, tenuat tepung imun tepung otak ini jatuh kuwan tibu koko, ayak ikan jangan ngaki. Kawala tiklinik ada kuwakan mengaya, atau teleponia awal wawakia nak ia pona ibu kini program, teleponia awal wawakia ayak ia pona ibu kini program, mukoy ada kuwakan nanti ibu buat, kan dapat, atau kerana.

Educates pun tu wan me bukan nana kari kira kita bota ke bulan diri. Ekan wan anai kari kita itu tau dia kan kiri pes me Australia. Nenin tu kari kira dia. Yo pun tu bukan teri kiri onsen wa kena ke menua watengah wapi meten wa. Educates sekina ke nara na eti kiri pes education. Hai kai kari kira kita perlu wa ke asan wa kena kiri nana tu kari kira dia yo. Tu wan kakora kora kini nara untiang hari ini ya temeru anta pun diri. Wawa warupan arun naya varvar me ya korupokin kiri pes soni metang aten diri. Tenua, kami orang ini makurin yawa, orang ikari katereirei pada tapu emenu, orang mana iya atei mika pene. Oh, awa pun tinanuan anakanwa tereirei, orang kata roy pain nangareirei ibukin nanakin terapehau. Ekanuan tai aikangkai ke wapi metuan centre. Nika koruan nanu nayo educates awaikai makureika akarawaki. Chetsi kete gender equality disability and social. Edi metua educates nikari kipe metibota kibukin tereirei nipo utoha. ECCE ke inclusive education ntaraya pa tereire yemenu omen na kuroi buki atene katene literacy and language ke katameruan te warware te korupoki tete o te kakawomu ete imetua educates ni karekepei me te pota ki bukin teire ni poutoka te primary school ibukin te mwandinan ibukin tokora ki te wana au wawa o te good start to English ibukin tokora ki te nua au awa me upuniai atene tungaru ke professional development ke karekira kiana yakona pai aratan teire ete imetua educates ni karekepei me te pota ki bukin teire ni poutoka KTC yonde yakina yara tani ka iriri metande irei pa yonga ni ka kora kora ki kenra pe pe aya kona pai on pe na pe ro yes pa wa irei ka ta merwa pa yonga ta merwa ri ki aya kona pai ate climate change and resilience ete metua educate ni kari ki pe mete bota ki bukin deirei ni makuri mete policy planning research units or the curriculum units ibukini ka metua ni ka ini peire o karinan rongrongon pipita ki ni kanwan pong te kanwan deirei menna yo o ya kona na ba wa iya sare ye bana re yakinia ate ai ka nga ngai ka akona andi ki menna na urupai ake aire kere ke me pipita ki ni kanwan pong o aroyan to to koi ka nga ai kai irere kin na ke asan no sawa ai kai na pakari kira ke ka awa ki na pe ya na o to ha educates na kon de bota ki bukin de ire de teacher registration ke de boto ha na kon ta wan mi ya ta de ire CTEC, kita boleh tukar nakon, anak kita kita boleh tukar kita bukan dayrei, merirei naro. Raising the bar, kita warupan kita meru, kita boleh tukar kita bukan dayrei. Kemis, tawan mungkin rongrong kita dayrei, atau dayrei, atau dayrei yang kita best. Monitoring and evaluation, di nanuakin nak kita meru, nak wangaki, akhir akhir kita mete ESSP, kita anak kanuani kita boleh tukar kita bukan dayrei. Finance management. Kata meruan narun tepe perunga o te tararua yon taka pene mani. O te partnership ke kakura kuraan di kariki pei merapatanako haki akani ipo buoki mette reirei. Educates, pontuwa na meipokonda na karikira ke te pota ki bukin reirei. Ekan wan anai kariki pei te tau teha nikiripes me Australia.

0: Tataina ibukini lewa debong. Awai te wabu intara, ibukini siwa debong. Awai karjuna riki, alikisere bu intara, o tene mebu intara de uri church, alina kwanane bende taina, ina nun te buina debong. Iri bu roi, aki kwanana kaila kina koyei, lani karina kim, lani de meka ponansa.
1: Holy Pass. Orang gay te buru roi yon te Holy Pass.
2: Karena kita amtada ayah kesana, awak kasi kini kebonana. Cinta mana tara bona? Ina nun te uwan te bong. Orang gay start doana te bong. Ibu kini karena nam te buru roi yai. Iri semua akhir pula kaya kita buyai. One home.

Amen. Tapi kau rawa wama kana kau sanong raya kini ya kan ina nunna pe. Kanu anna mua ke kau tapi mua kini ina nunti. Tita wana wes nang tapi mua tak nak kau yeng. Hai pensi tapi me tenu arik tapi nista nang puro ay tapi me wawa. Kan tani ngay babak pa kau tapi kain mua ke ani pepero ngay kanu an. Tapi pora ibu kena kata wana me kain pe tamki. Mku yari kau tapi me tuan ngura ina nunti. Kanu an narata wana ayo, di kami orang ini pernah kau ini, ina nanti kan orang kami wah kini aku, kau orang ni kau kita berkorau orang ini ni, antep pun ia wawa kau nak orang kau yang orang ayak ini yang rong rong ayak apa, ibu kenteitan kan orang, kata orang kau ayo.